0: Sering se roko mongwa ne Bengu bengu Sering se roko mongwa ne
1: Re batle magapu
2: re batle magapu
3: A shintwela
4: a shintwela.

0: Kanna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.
1: Heidelberg, toropo e ka borobotlhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Hai, so ski. Ha o sa kenele nna selemong se setala motsotsong o motjha le ho renye ntlha. Ah. Ngwana na o phetse ke a utlwa le bo wese ya pef. Ya, motho ka moka. That's right.
3: Wa tsiba ntho ke khazeng ka bona mohose ke ya hore ke bua ha ngwe utlwa ha bedi. Hore hore na ke hora entsha. Ke be ke entsha ke letsatsi le letsha. Mafolofolo ke a tsana, ke a leboga kgaitsedi yaka.